vacherive goride hei no nyaya kanaka kana uine mugodi wegoride uine mapepa ako akakwana une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari equipment kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari kana uri mucheri wegoride angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo fonera Goda Moyo panhamba dzinoti 0778 121 819 kana tafadzwa pa 0784334770. Minex inoti mucheri wegoride.

0: nemashavi wandiwa ndipururudza masongi zakadai ndienda kutedza kuti ndine mudzimu inini pachangu
1: iwe
0: ini ndiri dzimu kuzvibvi zvangu
1: vanhu vanenge vaine mudzimu vanenge 776 838
0: asi unoziva kuti nyange zvichiende peni nebepa ndienda dzibata namba idzodzo nemudaniro unodziita
1: asinechidirechimai
0: bvunza izvezvi magredi akazi kuti aiwa abata foni namba dzako kwechioro vari
1: kutaukaithink tishet inofanga kuenda first person achavafonera ndoachanofaaenda netishet
0: tishet yechi
1: gof tishet
0: person achafona ipapa
1: achafona apa ikati afona panamba idzi
0: 221 ndio

gerah. Karawaziya kuti aiwa kanye biya igai avo vana vari kusimbisana muzvikona kumana regani kuudzi vanhu vari kusimbisana muzvikona ndopa panobva ndaedzera kuti